0: Sering si roko mungwa ne Mengu, mengu Sering si roko mungwa ne Arvatli ma khapu
1: Ashin tuela.

Indizen fane nama chubandi benare. Aning pilise nenda wene zinga. Ubese kukulwisa ngoha. Walapana semya ngota. Ase kwa langa